0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki pasar, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
5: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
6: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
5: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
7: Kepala Badan bahwa tanah serapan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi PMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
5: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
8: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
9: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
8: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
10: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
11: alat-alat
10: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
8: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
12: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
13: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
14: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
13: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
12: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
13: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti

0: nasional kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama, dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
3: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya.

Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya, nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik pendengar, selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini hadir di Opini Publik menemani Anda ya. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan topik Kecamatan Tuka banjir lagi. Pendengar, wilayah Kecamatan Tuka Kabupaten Tapanuli Tengah kembali mengalami banjir ya akibat hujan yang terus turun terus-menerus gitu. Nah, kondisi itu kembali membuka luka lama ya, luka lama warga di wilayah tersebut mengingat sejak terjadinya banjir, bencana banjir bandang dan juga longsor pada 25 November tahun lalu, sudah belasan kali terjadi banjir di lokasi itu. Nah, sudah pasti warga yang bermukim di wilayah itu selalu resah dan tidak nyaman. Jadi pikiran warga selalu was-was setiap hujan turun. Diakui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi bencana di lokasi itu, namun hasilnya belum memuaskan pendengar. Lalu sampai kapan warga di Kecamatan Tuka dapat merasa aman dan nyaman tinggal di wilayah itu? Siapakah yang bertanggung jawab atas pekerjaan penanganan banjir dan longsor yaitu di wilayah Kecamatan Tuka? Apakah kira-kira yang menyebabkan lambannya penanganan banjir dan yaitu di wilayah tersebut pendengar? Nah, apakah yang harus dilakukan agar penanganan bencana banjir di Kecamatan Tuka dapat segera dituntaskan? Kemudian apa yang harus dilakukan agar banjir tidak lagi terjadi di wilayah itu? 0631225506, silakan untuk Anda, kami nantikan komentar dan pendapat Anda pendengar dalam Opini Publik pagi ini di RRI Sibolga bersama Widya Hadir menemani Anda. Selamat pagi, silakan untuk Anda ya yang ingin memberikan tanggapan dan komentar ya. Jadi Kecamatan Tuka ya banjir lagi. Nah, memang pendengar kalau kita perhatikan gitu ya kan, kalau sudah hujan yang terus menerus dan tidak ada hentinya apalagi sampai satu harian, nah itu tidak dipungkiri gitu ya. Nah, hujan yang cukup deras dan datang tidak henti itu bisa menyebabkan banjir untuk wilayah khususnya ya daerah wilayah Tuka. Nah, kadang-kadang tempat-tempat yang rawan banjir juga ya kan juga perlu harus diwaspadai. Jadi bukan hanya di daerah ini, daerah Tuka saja yang banjir, tapi daerah-daerah lain juga harus kita waspada. Mungkin untuk kita yang tinggal tempat rawan yang rawan longsor gitu kan, rawan banjir, mungkin yang dekat-dekat pinggir sungai ada kemungkinan air meluap kan, itu yang harus kita waspadai. Jadi tentunya kalau sudah datang hujan yang tidak ada henti ya kan, terus menerus menghampiri daerah kita, ya cepat-cepat kita keluar dari situ, cari ke tempat yang lebih aman, ya kan? Karena kalau kita bertahan di situ, kita nggak tahu ini pendengar ya, yang namanya hujan masih tetap berlanjut, ya kan? Atau tidak kan gitu? Jadi selagi kita masih bisa keluar ya dari tempat yang rawan itu, masih bisa dikondisikan, ya udah segera aja pendengar. Lebih baik kita itu mencegah gitu ya kan, ya namanya naas kita nggak tahu. Nah, makanya itu pendengar, kalau Anda tinggal daerah perbukitan juga, kalau bisa jangan lagi lah daerah-daerah perbukitan istilahnya ditambah lagi rumah lagi, jangan ya. Kalau yang sudah ada udah gitu, yang ditakutkan ya longsor kan gitu. Oke, pendengar, saya hadirkan lebih dulu ini lagu berikut menemani Anda.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Ya baik pendengar, selamat pagi kembali. Masih dihadirkan untuk Anda, masih di opini publik ya pagi ini. Dan topik kita masih tentang Kecamatan Tuka banjir lagi. Ya silakan yang ingin memberikan tanggapan dan komentarnya bersama Widya di opini publik pagi ini pendengar. Oke, sepertinya ada yang ingin ikutan ini ya. Kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi opini publik.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi opini publik Mbak Widya.
4: Iya, selamat pagi kembali. Ini
5: pagi juga, sama-sama.
4: Bung Leman ya.
5: Iya betul sekali.
4: Oke, Bung Leman.
5: Kota Agung, Tanggamus Lampung. Cuacanya di sini lagi hujan lumayan.
4: Oh iya, lagi hujan.
5: Iya, hujan sejak subuh tadi sudah lama tidak hujan. Alhamdulillah pagi ini hujan yang cukup sedang.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Oke, kalau di sini lagi cuacanya sih sudah cerah, alhamdulillah ya.
5: Oh,
4: kalau
5: gitu,
4: karena
5: ya.
4: Kalau nanti hujan lagi kita takut untuk daerah rawan banjir yang ada di sini.
5: Betul,
4: tuh.
5: Betul sekali Mbak Widya. Kadang-kadang yang
4: kembali
5: hujan
4: lagi.
5: Sedang-sedang saja lah kalau bisa Mbak Widya gitu, jangan terlalu berlebihan hujannya gitu.
4: Betul betul. Nah, opini publik pagi ini kita Bung Leman.
5: Ya.
4: Mungkin Bung Leman pernah mendengar dan melihat dari media sosial gitu kan. Nah,
5: ya.
4: Yang banjir gitu daerah. Yang paling apa kemarin tuh daerah Tuka gitu kan,
5: yeah.
4: Si Poholon kan itu apa Poholon ya namanya, saya juga lupa tuh. Pokoknya daerah Tuka masuk ke dalam lah ya kan. Nah yeah. Gimana ini menurut Bung Leman, tentunya siapa gitu yang bertanggung jawab atas pekerjaan penanganan banjir dan longsor di wilayah tersebut? Kira-kira yeah. Gitu kan apa? Yang mungkin menyebabkan lambannya itu penanganan banjir.
5: Oh,
4: apa
5: gitu.
4: Nih Bang?
5: Begini Mbak Widya, kadang-kadang itu kan yang akibat banjir dan longsor itu kadang-kadang ulah manusia juga Mbak Widya.
4: Mm-hmm.
5: Ya kadang-kadang membuang sampah bukan pada tempatnya.
4: Iya.
5: Yang kedua penebangan hutan, logging apa itu? Saya lupa. Ya illegal logging gitu ya. kadang-kadang dia itu banjir itu kan, mm-hmm. yang suatu musibah yang kita tidak kita duga dan juga bisa diprediksi bagi dia.
4: Yeah.
5: Kalau kita itu melakukan sesuatu hal yang negatif terhadap alam, kadang-kadang mengalami banjir dan longsor Mbak Widya gitu. Jadi kita jangan sebagai supaya kita menjaga lingkungan gitu Mbak Widya. Kalau bukan yang kita yang menjaga, siapa lagi?
4: Iya betul.
5: Itu kan musibah itu kan yang sangat fatal gitu. Itulah. Jadi ya kita masih hati-hati dalam cuaca khususnya hujan gitu Mbak Widya. Gitu Mbak Widya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang di got atau di sungai yang mengakibatkan mampet itu tersumbat gitu. Jadi dia itu mengalami ya musibah yang apa yang telah kita lakukan Mbak Widya.
4: Iya baik begitu ya.
5: Iya Mbak Widya. Jadi kita masih menjaga lingkungan kita, lingkungan kita Mbak Widya. Jadi
4: iya.
5: Kita kalau sudah ada tanda-tanda mau musim penghujan, ya kita mesti membuang sampah yang ada di got, genteng, semuanya Mbak Widya gitu. Jadi jangan sempat terjadi yang tidak kita inginkan Mbak Widya.
4: Mm-hmm.
5: Yang rugikan kita semua, bukan satu pihak saja gitu Mbak Widya.
4: Iya. Berarti kita semua harus bertanggung jawab atas
5: betul,
4: itu ya.
5: Betul Mbak Widya. Jangan pemerintah saja yang disalahkan. Itu kan kita juga manusia juga Mbak Widya.
4: Iya. Gitu. Jadi jangan gara-gara okay. untuk kepentingan gitu pribadi
5: saja,
4: gitu ya.
5: Makasih ada yang belanja nih Mbak Widya.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
4: Iya. Selamat pagi kembali. Jadi semua istilahnya bertanggung jawab gitu ya. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah kata Bung Leman. Dari tangan-tangan kita juga ya terjadi hal-hal yang seperti ini. Jangan menebang pohon sembarangan ya kan. Nah kalau kita udah gak ada pohon lagi di dunia ini, kita gak ada pohon lagi di ditanam, pastinya cuaca juga gak ada tempat kita berteduh kalau saat panas kan gitu. Udah gitu air yang turun dari langit, air hujan, tidak ada yang menyerap air tersebut. Seharusnya kan kalau ada pohon-pohon, ya mereka kan minum kan gitu kan istilahnya ya kan, jadi nyerap ke tanah. Nah akhirnya pohon itu jadi subur kan begitu. Nah jadi kalau misalnya kita semua tebang ya, yang ada di buku-buku kita tebang, aduh gimana jadinya ya kan, gak terserap dong air-air yang turun dari langit itu. Oke lah, mudah-mudahan cepat teratasi ya. Untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka yang saat ini mungkin yang kemarin katanya ada masuk lagi ke rumah, terjadi lagi tapi tidak sedahsyat yang lalu ya. Yang sekarang ini ada yang masuk ke rumahnya sampai sepinggang ya. Nah sabar ya, karena belum lagi capeknya hilang, lelah itu belum hilang membersihkan ya. Mungkin ada lagi yang saking capeknya membersihkan minta bantu sama orang lain kan gitu. Tiba-tiba datang lagi, sekali lagi. Waduh, kadang-kadang kita rasanya mau menangis, tak bisa menangis, tak bisa berkata apa-apa kan gitu. Mau mengadu sama siapa, mau mengadu orang juga tahu kan gitu. Dan orang juga apalagi daerah tersebut sama-sama mengalami kan gitu. Iyalah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini cepat teratasi agar kita juga bisa menikmati ya daerah kita itu bisa dikatakan bebas dari banjir. Oke, pendengar, opini publik hingga di sini dan kita masih bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti kita akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Latma Pacific Partnership tahun 2026 ya. Nah, ini nanti hadir untuk Anda langsung dari lapangan sepak bola Gor Pandan. Kita hadirkan menemani Anda nanti live YouTube, Facebook, dan Instagram RRI Sibolga. Oke, kalau gitu pendengar, kita sembari menantikan untuk bergabung, masih hadir lagu-lagu hiburan menemani Anda pagi ini.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan, sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok, ini soba lupa.
1: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
7: Pro 1, Kanal Inspirasi.
8: Ya, baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Kami masih informasikan untuk Anda, nanti kita akan hadirkan siaran langsung dari lapangan sepak bola Gor Pandan ya. Hadir menemani Anda yaitu dengan program acara Latma Pacific Partnership tahun 2026. Nah, nanti kita akan hadirkan langsung menemani suasana pagi Anda saat ini. Kita juga nanti live YouTube, Facebook, dan Instagram RRI Sibolga ya. Jadi untuk Anda yang bisa, yang ingin mengikuti ya, silakan nanti buka dari program 1 RRI Sibolga juga boleh ya, dari radio kita di 97,2 MHz. Oke, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dan tetap bersama kami.

0: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
1: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih,
1: amit-amit.
0: Eh, getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
0: Katanya tadi amit-amit.
2: Huh?
0: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.

0: biasane we. Juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

konseling terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
1: Iya.

0: Ya baik pendengar, kami cukupkan dengar di sini lagu-lagu hiburan menemani Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan siaran langsung dari lapangan sepak bola Gor Pandan, dan di sana sudah bersama reporter kami. Halo.
1: Di manapun Anda berada dan pemirsa di sisi kiri panggung ini. Siap. Kami juga dapat kiri. Sampaikan bahwasanya dapat kiri. Sampaikan bahwasanya kegiatan ini sudah akan dimulai, dan sementara jalan. Barisan lagi. Jalan peserta upacara ini sedang ditertibkan sesuai dengan tempat atau lokasi. Yap. Barisan.
2: Dua langkah ke kanan. Jalan. Satu langkah.

0: Damkar, Satpol PP, KSOP, dan juga Pelindo. Kami juga dapat melihat tepatnya dari sisi kiri dari panggung ataupun panggung acara, ada juga hadir dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata. Kemudian juga kami melihat upacara opening ceremony Pacific Partnership 2026 ini juga 2026 di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, juga dihadiri para angkat tentara ataupun personil tentara dari 6 negara, yakni negara Indonesia, Amerika, Australia, juga Kanada, Jerman, dan juga Singapura. Ya, pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa di sisi kiri panggung ini, kami juga di sisi kiri panggung ini, kami juga dapat sampaikan bahwasanya kegiatan ini sudah akan dimulai, dan sementara barisan peserta upacara ini sedang ditertibkan sesuai dengan tempat atau lokasi barisan.
1: Dua langkah ke kanan, jalan. Satu langkah, gerak.
0: Nanti juga akan ada kegiatan juga yang akan direncanakan, tepatnya direncanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
2: Telepon genggamnya pada mode silent. Terima kasih.
0: Baik, pendengar, untuk rangkaian
2: upacara
0: acara
2: pembukaan latihan bersama
0: Pacific Partnership 2026 ini akan dimulai dan
2: segera dimulai.
0: Dapat Anda saksikan di kanal YouTube RRI Sibolga dan juga Pro 1 RRI Sibolga.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
3: Troops prepared. Commander of the troops will enter the parade fields. Each commander of unit will bring the unit to attention.

Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kegiatan upacara atau opening ceremony Pacific Partnership 2026 ini sesaat lagi akan dimulai, dan saat ini lagi menunggu daripada pemimpin upacara dan juga para wali kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat juga kami sampaikan, pendengar, kembali kami sampaikan, Pacific Partnership ini merupakan misi bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana tahunan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik yang dituntun ataupun dipimpin oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat menyampaikan dan menyaksikan para awak media juga hadir di lokasi ini untuk meliput kegiatan dari opening ceremony.

multinasional menunggu daripada pemimpin upacara dan juga para wali kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat juga kami sampaikan, pendengar, kembali kami sampaikan, Pacific Partnership ini merupakan misi bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana tahunan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik yang dituntun ataupun dipimpin oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat menyampaikan dan menyaksikan para awak media juga hadir di lokasi ini untuk meliput kegiatan dari opening ceremony.

Laporan kesiapan latihan bersama Pacific Partnership 2026. Latma Pacific Partnership adalah suatu latihan penanggulangan bencana yang merupakan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam kerangka United States Indonesia Bilateral Defense Discussion. Pacific Partnership 2026 dilaksanakan di 5 negara tuan rumah yang melibatkan 7 negara pendamping. Indonesia menjadi

0: di negara kedua dalam rangkaian kegiatan Partnership 2026. Kegiatan Pacific Partnership 2026 di Indonesia saat ini dilaksanakan di dua kota, Sibolga dan Tapanuli Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 31 Juli 2026. Dasar kegiatan, Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprint 982 5 Romawi garis miring 2026 tanggal 18 Mei 2026. Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain, 1. Medical Civil Action Program untuk SD Pandan 03 dan renovasi ruang sekolah SDN Ai Tolang. 3. Humanitarian Assistance Disaster Response. Jenis kegiatan yaitu tabletop exercise, field training exercise tentang penanggulangan korban bencana di perairan dan penyelamatan korban dari gedung. Yang keempat, community relation berupa pengenalan budaya, English Day, penanaman pohon mangrove, dan olahraga bersama. Dilaporkan pada kegiatan yang terlibat berjumlah 4.940 orang dengan rincian TNI Polri 279 orang, Partner Nation Amerika Serikat 158 orang, Australia 5 orang, Kanada 15 orang, Jerman 3 orang, Singapura 3 orang, pemerintah daerah 440 orang, siswa SD, SMP, SMA dan sekolah yang terlibat 2.537 siswa dan dukungan masyarakat umum sebanyak 1.500 orang. Tema latihan bersama Pacific Partnership 2026, Strengthening Partnership, Collaboration and Interoperability for Crisis Response. Tujuan latihan untuk meningkatkan interoperabilitas kesehatan militer dan sipil dalam pelayanan medis dan pertukaran pengetahuan di sektor kesehatan, pembangunan dan renovasi fasilitas umum, memperkuat kerjasama antar negara dan menjadi wadah tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan khususnya di bidang kesehatan militer dan penanggulangan bencana. Demikian laporan kesiapan latihan bersama Pacific Partnership 2026 dan selanjutnya, mohon Inspektur Upacara berkenan membuka secara resmi latihan Pacific Partnership 2026. Selesai. Pembacaan laporan kesiapan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: dan penanggulangan bencana. Demikian laporan kesiapan latihan bersama Pasifik Partnership 2026. Dan selanjutnya, mohon Inspektur Upacara berkenan membuka secara resmi latihan Pasifik Partnership 2026. Selesai. Pembacaan laporan kesiapan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

안 돼! 그럭! 빨리 가난 그럭! 누르스간!

Kegiatan latihan ini merupakan kegiatan rutin setiap 2 tahun sekali. Namun, kegiatan ini sempat terhenti karena pandemi COVID di tahun 2020 hingga tahun 2023. Di mana pada waktu itu rencana pada tahun 2020 akan dilakukan di Sibolga dan di Tapanuli Tengah. Namun, baru bisa kita laksanakan pada bulan Juni 2026 kegiatan Pacific Partnership ini bisa terlaksana. Merupakan suatu kehormatan sekaligus wujud nyata komitmen untuk terus memperkuat diplomasi pertahanan dan diplomasi kesehatan dalam rangka mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, aman, tangguh, dan sejahtera. Tema besar yang diusung dalam Pacific Partnership tahun ini adalah Strengthening Partnership, Collaboration, and Interoperability for Crisis Response. Mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Mulai dari ancaman bencana alam, kedaruratan kesehatan masyarakat, hingga kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal di bidang kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, dalam pelaksanaan Pacific Partnership 2026 di Sibolga dan Tapanuli Tengah, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain, pertama, pembangunan atau renovasi fasilitas umum, dalam hal ini pembangunan ruangan sekolah dasar. Yang kedua, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan wilayah, baik rumah sakit ataupun puskesmas, melalui kegiatan training, workshop, ataupun diskusi dalam penanganan kasus-kasus kesehatan yang sulit. Ketiga, pertukaran ilmu pengetahuan dan keterampilan medis. Keempat, pelatihan kesiapsiagaan rumah sakit saat terjadi bencana atau hospital disaster plan. Latihan penanggulangan bencana yang melibatkan instansi terkait, penyuluhan kesehatan hewan, serta berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, serta menjadi sarana evaluasi terhadap standar operasi prosedur penanggulangan bencana yang ada, apakah masih relevan atau tidak dengan kondisi saat ini. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan hanya menjadi sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan

0: dan komunikasi antar instansi terkait, baik di tingkat atas hingga tingkat pelaksana. Di tataran internasional, latihan bersama Pacific Partnership ini merupakan kegiatan untuk memperkuat persahabatan, kerjasama interoperabilitas antar negara, dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan. Saya berharap seluruh peserta latihan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, serta membangun jejaring kerjasama yang lebih erat demi mewujudkan pelayanan kesehatan dan respon kondisi krisis karena bencana menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Kepada pemerintah dan masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan di tengah kesibukan tugas dan tanggung jawab di instansi masing-masing. Kehadiran tim Pacific Partnership di daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata, baik melalui transfer informasi dan pengetahuan yang diberikan, praktik bahasa asing langsung dari penutur asli maupun melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang tentu saja akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan masyarakat di wilayah ini. Di sisi lain, meningkatnya roda perekonomian di kedua wilayah ini dengan mengenalkan budaya dan kekuatan alam yang dimiliki daerah kepada dunia internasional melalui kehadiran tim Pacific Partnership. Saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kementerian, lembaga terkait, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI Polri, serta seluruh mitra internasional yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta mempererat persahabatan antar negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, may well-being be with us all. Distinguished guests and honored hosts from the government of Indonesia and the people of Sibolga and Central Tapanuli, Honorable Diaz, officers and sailors of the Indonesian Navy, friends and colleagues from Australia, Canada, Germany, and Singapore, Captain Reyes, the men and women of the Pacific Partnership team, it's a privilege to stand with you on this coast this morning. Thank you for welcoming us to Sibolga. This mission was born 2 decades ago in the wake of the 2004 Indian Ocean tsunami out of a simple conviction that the nations of this region are stronger when they prepare together, that the trust we build in calm seas is the trust we depend on when the storm comes. This year marks our 20th anniversary and our 22nd mission, and we return to Indonesia not as strangers, but as friends. Not far from here on the island of Samula, the people carry a word handed down through generations, smong. And when the earth shakes hard and the sea pulls back from the shore, you climb for high ground and you do not stop. That knowledge, older than any navy in this harbor, saved thousands of lives. Today, in 20 years, this nation has built one of the most respected disaster preparedness systems anywhere, a model that other countries, including my own, come here to learn from. We are honored simply to prepare alongside you and to add what we can to a strength that is already yours. Because this is what Pacific Partnership is, a preparedness mission, an exercise in getting ready together for the challenges our region will one day meet. Over the next 2 weeks, that work will take many forms. Our medical teams will stand shoulder to shoulder with Indonesian physicians, nurses, and students, exchanging skills in surgery, in emergency and critical care, in the first urgent minutes that decide whether a life is saved. Our CVs in this community will raise new classrooms in Pandan, so that hundreds of children have a safer, brighter place to learn. Our disaster preparedness specialists will train side by side with your first responders in search and rescue, in mass casualty care, in the coordination that turns chaos into order. And in classrooms and public squares, and yes, with our band, our teams will trade language, music, and friendship. Every one of these engagements was planned long before today, chosen together and shaped by what this community asked for. That is the difference between charity and partnership. We have not come to do something for Indonesia. We have come to do something with Indonesia, as equals and as friends. And we do it in good company. Alongside the United States, teams from Australia, Canada, Germany, and Singapore have traveled a long way to be part of this work. That so many nations would gather on a single coast for a single purpose says something hopeful about the region we all believe in, one that is free, open, peaceful, and prepared. In the days ahead, the moments that matter most will not happen on this stage. They will happen at a bedside, on a work site, in a schoolyard, and in the handshake between a sailor and a nurse who were strangers yesterday and will not forget one another tomorrow. That is the true work of Pacific Partnership. That is how trust is built, one person and one act of respect at a time. So on behalf of the United States, terima kasih. To our Indonesian hosts for your hospitality and your leadership, and to our partners for your dedication. May the spirit carry our work these next 2 weeks. Thank you.
0: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan latihan bersama Pacific Partnership 2026 tanggal 21 Juli 2026 pukul 10 lewat menit waktu pukul 10 lewat 5 menit dinyatakan dengan resmi dibuka.
2: Siap! Raut!
3: Pembacaan doa, reciting prayer.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon ridho dan keberkahan-Mu atas penyelenggaraan Pacific Partnership 2026 di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama antar bangsa dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana demi terwujudnya perdamaian serta kesejahteraan masyarakat dunia. Limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada seluruh delegasi, personel TNI, peserta latihan, tenaga kesehatan, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Bimbinglah kami agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan semangat kebersamaan. Ya Tuhan Yang Maha Penyayang, kami memohon kepada-Mu agar kerjasama yang terjalin melalui Pacific Partnership 2026 dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta menjadi jembatan yang semakin mempererat hubungan persahabatan dan saling pengertian di antara negara-negara peserta. Lindungilah masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jauhkanlah daerah ini dari segala bentuk bencana dan mara bahaya, serta jadikanlah wilayah ini sebagai tempat yang damai, maju, dan sejahtera. Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, kabulkanlah doa dan harapan kami. Bimbinglah setiap langkah pengabdian kami agar senantiasa berada dalam ridho dan perlindungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Andika Bayangkari,

0: Penghormatan pasukan.
1: Parade salute to the ceremony inspectors.
2: Kepada inspektur upacara, hormat.

0: Togo! Kruk!
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
2: Ceremony inspectors leaving parade fields.
1: Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya.
2: The opening ceremony has concluded. Commander of the troops may dismiss the formation.
3: Upacara selesai. Para komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan!
4: Pasukan kami ambil alih. Seluruhnya. Hadap kanan, hadap kiri. Rap.
5: Baik pendengar dan pemirsa
4: maju.
5: YouTube, kanal YouTube RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita ikuti upacara opening ceremony kegiatan Pacific Partnership 2026 dan tentunya selepas dari upacara ini masih ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu di acara Pacific Partnership 2026. Dan akhirnya saya yang bertugas, Joy Siotang, dan juga rekan-rekan siaran langsung RRI Sibolga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
1: Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penampilan marching band dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Kita berikan tepuk tangan.
2: Ladies and gentlemen, now entering the field, marching band team from State Senior High School 1 Matauli. Please give a big round of applause.
6: Iya baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung Latma Pacific Partnership tahun 2026, yaitu langsung dari lapangan sepak bola Gor Pandan. Dan kita masih bersama pagi ini, masih video hadir untuk Anda.

0: hubungin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sayang, kamu tahu nggak?
6: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih Yang.
0: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
5: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
5: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
5: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau
5: Yang, Yang.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda literasi digital menemani suasana siang Anda hingga formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita masih bersama dengan lagu-lagu terbaik menemani Anda, dan juga akan kami hadirkan informasi literasi digital untuk Anda pendengar.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Iya, baik pendengar, informasinya untuk Anda, kenali hoax dan cara mengatasinya. Pendengar, hoax itu atau sering kita bilang hoax gitu ya kan. Nah, itu adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan seolah-olah fakta. Biasanya hoax ini dibuat untuk menipu, memprovokasi atau sekedar mencari perhatian. Jadi kalau di era digital, hoax itu sangat mudah menyebar lewat media sosial, grup chat, bahkan komentar di internet, ya kan? Nah, kemudian ada ciri-ciri hoax yang sering muncul, yaitu judul sensasional dan provokatif, tidak mencantumkan sumber jelas, kemudian meminta untuk segera disebarkan, atau tulisannya sebarkan sekarang gitu ya kan, kayak pemaksaan dia dengar. Nah, kemudian mengandung emosi berlebihan, takut, marah, panik. Selanjutnya foto atau video yang tidak sesuai konteks. Nah, ada juga dampak hoax itu di masyarakat ya, karena ini bukan hal yang sepele pendengar, jadi dampaknya cukup besar, yaitu menimbulkan kepanikan dan yaitu keresahan, kemudian memecah belah masyarakat, merusak reputasi seseorang atau lembaga, kemudian membuat orang salah mengambil keputusan gitu pendengar. Nah, kemudian juga ada cara menangkal hoax itu pendengar. Mungkin Anda bisa cek sumber informasinya, kemudian baca sampai tuntas, bandingkan dengan sumber lain. Anda juga bisa periksa tanggal dan konteksnya, dan jangan langsung disebarkan ya. Itu dia cara menangkal hoax. Jadi di era sekarang pendengar, setiap orang adalah penyebar informasi. Artinya kita punya tanggung jawab, yaitu untuk lebih bijak. Jadi jangan mudah percaya dan selalu cek sebelum di-share. Oke, selanjutnya nanti kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada dinamika olahraga. Dan tetap bersama kami di program 1. Hingga di sini kami hadirkan literasi digital, informasinya untuk Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang berada.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya, Dek ya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juara, target juara. Target juara mah, pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua yang juga fokus ya, kalau Persiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Okay.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kau bakar-bakar sampah tiap hari? Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya aku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu? Mata pedih. Sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi? Sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama. Jangan mentang-mentang karena tanah sendiri, orang lain pun tak kau pedulikan. Kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Eh, jangan ribu-ribu dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.

Berapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
1: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
2: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
1: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
2: Serius? Asli itu rupanya?
1: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
2: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
1: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
2: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
1: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
2: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
1: Iya ya boy, biar lokal tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
3: Iya boy, pendengar, hingga di sini hadir untuk Anda bersama Widya menemani Anda. Selanjutnya nanti bersama Ismail Marzuki hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Widya bertugas pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berkabar satu RRI Sibolga. Nah, kembali saya bersama Ismail Marjuki yang menemani Anda dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif di siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan buat Anda program selanjutnya untuk di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantinya ada musik tradisional dan budaya menemani Anda. Pendengar, telah bersama kami di Persatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang

Hanya mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
7: Mu jamu, jamu.
8: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu juhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Pendengar, kami masih hadirkan buat Anda program musik tradisional dan budaya hingga nanti informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Medan. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, ledakan di Kompleks Elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sore kemarin diduga disebabkan dari adanya kebocoran pada pipa gas tanam. Guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Hendrik Setiawan. Kepolisian Resort

0: Kemudian Agustian Perdana menyatakan, proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berlangsung. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Dibeberkan Ibtu Dian, polisi telah memeriksa 20 saksi, melakukan autopsi, meminta keterangan ahli, mengirim barang bukti ke laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, serta melakukan gelar perkara yang turut menghadirkan pihak keluarga beserta penasihat hukum korban dan ahli forensik.
1: Pada saat gelar perkara kemarin kami menjelaskan belum menyimpulkan apakah penyebab kematian itu karena digigit hewan buas atau manusia, kan gitu. Belum kami simpulkan seperti itu karena penyelidikan kami ini masih terus berjalan ini.
0: Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 3.865 kasus narkotika pada semester pertama periode Januari hingga 19 Juli 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut ditetapkan 4.628 orang tersangka dengan 5,3 ton narkoba berbagai jenis sebagai barang bukti. Berikut laporan Suyanto Sitepo.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 3.865 kasus pada semester pertama tahun 2026, periode Januari hingga Juli 2026, dengan jumlah 4.628 orang tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, yakni 5,3 ton narkotika berbagai jenis. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Pebruanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara menjadi atensi dirinya bersama dengan jajaran untuk memberantas narkotika hingga ke akarnya. Irjen Pol Wisnu juga mengatakan pengungkapan kasus narkotika di wilayah Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir dari 1,5 ton sabu-sabu pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,7 ton pada tahun 2025. Wisnu juga menyampaikan pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas Polda Sumatera Utara dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polrestabes, Polresta, Polres hingga Polsek. Pihaknya pun menegaskan tidak segan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku dan bandar narkotika yang mencoba melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan.
4: 6 bulan ini hampir 1 ton, tepatnya 950 kilo sabu. Terus bertambah pengungkapannya. Kasus-kasus narkoba ini yang menjadi atensi dan prioritas saya dalam mengungkap perkara ini terus ditekankan oleh para anggota saya di jajaran, baik dengan melalui tindakan-tindakan yang persuasif maupun tindakan yang tegas terukur. Kalau nanti anggota-anggota kami terpaksa menggunakan tindakan tegas terukur kepada bandar-bandar narkoba yang telah merusak warga Sumut, pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh Polri. Semuanya harus ikut serta memberantas tindak pidana narkoba.
3: Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan, penindakan kasus narkoba dilakukan di tempat hiburan malam, kemudian bersama Polda jajaran menggerebek sarang narkoba guna untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di masyarakat.
5: Jumlah kasus 3.865 kasus dengan tersangka adalah 4.628 tersangka. Jumlah barang bukti seluruh jenis narkoba sekitar 5,3 ton dan 93,99 ml berupa cairan. Dalam kurun terlaksanakan kegiatan operasi usus kepolisian, yaitu hasil pengungkapannya 869 kasus dengan 1.077 tersangka. Selain kegiatan GSN pada saat operasi usus kepolisian, kami juga melaksanakan kegiatan beberapa lokasi tempat hiburan malam.
3: Lebih lanjut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi juga menjelaskan, selain penindakan, Polda Sumatera Utara juga memperkuat kerjasama dengan Bea Cukai, pengelola bandara, TNI, dan pemerintah daerah untuk menekan masuknya narkotika di Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara menghimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba maupun peredaran gelap narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Guna menghentikan kasus korupsi yang masih belum terungkap, pegiat korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari

0: dari bukti-bukti korupsi. Berikut laporan Denny Siahaan.
1: Mengingat banyaknya indikasi terkait kasus korupsi di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum terungkap, pegiat anti korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti baru terkait indikasi perlakuan korupsi yang merugikan keuangan negara guna menghentikan praktek korupsi yang hingga kini masih belum tertuntaskan. Permintaan itu dikatakan Roni Pratama, seorang pegiat anti korupsi di Sibolga Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya putar korupsi. Roni mengatakan pencarian bukti-bukti baru terkait indikasi korupsi sangat diperlukan agar kasus-kasus yang menyangkut korupsi yang selama ini ditutup-tutupi sejumlah pihak dapat dibuktikan dan dapat diangkat ke ranah hukum. Menurut Roni, sulitnya membuktikan dan mengungkap kasus korupsi di daerah tidak lepas dari lemahnya peran pegiat anti korupsi, dan bahkan kata Roni, ada di antara pegiat anti korupsi yang menjadikan oknum-oknum pelaku korupsi sebagai lumbung keuangan pribadi.
2: Cari novum atau bukti-bukti baru, mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat jaring tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lainnya.
1: Selanjutnya kata Roni, jika menemukan sejumlah bukti, ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelaku korupsi kepada aparat penegak hukum agar kasus korupsi ini segera ditangani dan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diminimalisir. Denny Siahaan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Soli, RRI SP Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap diperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Harapan itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung di SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Selengkapnya dilaporkan Munieli Harifa.
3: Kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke. Tinggal
4: itu. Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau lokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
5: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Kadis.
3: Harapannya
5: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
4: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
3: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
5: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
3: Bisa berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih menerima
5: 1.900.000.
3: Ya. Kemarin saya udah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat gaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
4: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munieli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sifika di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai tujuan wisata baru untuk dikunjungi. Berikut laporan Anoverly Solo.
6: Pemerintah Kabupaten Selatan menyambut baik inisiatif pemerintah Prancis dalam mendorong peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Selatan. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Selatan Yusuf Nahe terkait peluang kerjasama bidang pariwisata dan budaya yang akan dijajaki oleh pemerintah Prancis di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan. Yang mengemukakan berdasarkan informasi dari Dubes Prancis, para wisatawan dari negara tersebut menghendaki destinasi wisata Pulau Baru yang tidak terlalu ramai seperti Bali. Oleh karena itu, Pemkab Nias Selatan mengusulkan Pulau Sifika di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai tujuan wisata baru untuk dikunjungi.
7: Dubes Prancis itu menginginkan yang tidak yang terlalu ramai seperti di Bali. Kita selalu pilihan mungkin ada di Pulau Sifika Selatan. Sama salah satu pantai di Sifika Selatan ini untuk menjadi pantai Perancis. Kebetulan beliau itu memilih yang ada di Kepulauan Batu di sana. Sementara beliau memilih itu Pulau Sifika.
6: Ia menerangkan pengembangan wisata di kawasan tersebut nantinya akan dimulai dengan promosi oleh Kedutaan Besar Prancis kepada warganya. Sementara untuk pengesahan nama pantai Prancis akan menunggu prosedur yang berlaku. Yusuf Nahe pun memastikan Pemkab Nias Selatan mendukung rencana tersebut. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asal Prancis nantinya, ia optimis akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur daerah. Ia berharap rencana besar ini dapat terwujud dalam rangka mempercepat kemajuan Kabupaten Nias Selatan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kelompok nelayan Desa Afia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, koperasi nelayan Merah Putih dapat membantu usaha mereka dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti, Bu Ulala.
8: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh, ya, karena berarti masih ada
9: ratusan nelayan yang bertempat tinggal di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
8: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi tuh ya. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
9: Sementara itu, Idwan Waru juga menyatakan harapannya yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat. Apa

0: tersebut. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Henry Setiawan Halawa mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: berdusta.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga.
4: Sebelum 7,2 FM Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga yang Anda berada. Di siang hari ini ada Halis yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul, kira-kira pukul 3 nantinya, karena kita bakal dialog bareng bersama tamu spesial kita di siang hari ini bersama dengan tim dari Pacific Partnership 2026 Sibolga dan Tapanuli Tengah. So, sebelum saya mulai dialog di siang hari ini, pendengar Pro 1, saya mau sapa dulu guest kita di siang hari ini ya. Before we running for the question, first of all we introduce our guest for today. Yes, ada Bapak Hadi, Bapak Maijen TNI Dr. Hadi Juanda SPPD. PD ini penyakit dalam ya Pak ya?
5: Iya.
4: Yeah. Halo Bapak, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Gimana Pak kabarnya, sehat Pak?
5: Alhamdulillah.
4: Dan ada juga the second one, ada Bapak Dr. Hisnin Darsya SPKL. Kali ini kedokteran kelautan ya Pak ya?
5: Betul,
4: iya. Gimana sehat Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Sudah lama Pak sampai Sibolga?
5: Sudah beberapa hari yang lalu, sudah 5
4: hari yang lalu Pak ya. Oh, saya kira baru aja hari ini Pak. Bukan ya. Oke, okay, the last one ada US Navy Captain Robert Reyes as a mission commander of Pacific Partnership 2026. How are you, Mister?
6: I'm doing fine, thank you.
4: Can I know you're coming from, Mister?
6: We're coming from the United States. Myself, I'm from the state of Hawaii.
4: Oh, Hawaii. Yeah. But it's in United States of America.
6: Yes.
4: Oh, okay. Okay, pendengar Pro 1 RRI Sibolga. Jadi tamu spesial kita di sore di siang hari ini adalah salah satu tiga-tiganya adalah salah satu partnership dari program Pacific Partnership 2026 dengan membawa tema tentang strengthening partnership, collaboration and interoperability for crisis responses. Oke, okay, nanti kita bakalan ceng-ceng Pak ya. Saya mau tanya ke Bapak, abis itu saya tanya ke Bapak lainnya lagi, ganti-gantian ya Pak ya. Saya mau sekarang mau tanya ke Bapak Hadi dulu. Tadi kita udah upacara Pak, kebetulan saya juga ikut upacara di sana peresmiannya. Udah lihat gimana rekan acaranya tadi, seru sekali Pak ya. Di akhir ada tarian bersama. Saya mau tanya Pak, tadi udah upacara nih Pak ya. Jadi kira-kira bisa Bapak Hadi jelaskan kira-kira apa sih persiapan yang udah diselenggarakan Pak sampai acara hari ini terlaksana? Boleh Pak, silakan.
5: Baik, terima kasih sebelumnya kami selaku kepanitiaan yang mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah berkenan mengundang kami untuk melakukan sedikit wawancara. Tentu saja ini sangat menguntungkan bagi kami dalam rangka untuk mensosialisasikan kegiatan Pacific Partnership. Jadi kegiatan Pacific Partnership ini dilakukan di Indonesia, ini merupakan yang kelima.
4: Oke.
5: Okay. Proses persiapannya memang cukup panjang. Sebenarnya kegiatan Pacific Partnership ini yang di Sibolga harusnya terlaksana di tahun 2020.
4: 2020 ya Pak ya?
5: Iya. Tetapi karena ada kasus pandemi COVID, nah, kegiatan tersebut sementara ditunda.
4: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah tahun 2025 kami dapat informasi untuk kembali membuat perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan Pacific Partnership di Sibolga.
4: Okay.
5: Jadi memang prosesnya cukup panjang karena melibatkan banyak instansi dan tentu saja melalui koordinasi yang intensif antara TNI dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dan juga mitra internasional yang terlibat karena ini multinational
4: Pak ya.
5: Dan tentu saja kegiatan yang bisa terselenggara ini mulai dari proses perencanaan operasi,
4: okay.
5: Lakukan survei lapangan tahun lalu, malah ya survei lapangan dilakukan tahun lalu, penentuan atau penyiapan lokasi yang akan kami jadikan titik untuk membantu menyiapkan bangunan atau renovasi bangunan, penyiapan pembangunan fasilitas, termasuk dalam hal dukungan pengamanan tentu saja karena kami mengundang dari pihak luar, dan juga penyiapan dukungan dalam bidang kesehatan, hingga tentu saja ini melibatkan banyak pihak atau lintas sektor. Latihan ini sendiri tadi dibuka secara resminya terhitung tanggal 21 Juli, meskipun pelaksanaannya terhitung tanggal 6 Juli. Itu, dan yang terlibat total 4.940.
4: Oh, lumayan banyak Pak ya ternyata ya.
5: Gabungan antara militer dengan masyarakat sipil.
4: Okay.
5: Dan dilibatkan ada negara Indonesia dalam hal ini sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman dan Singapura.
4: Singapura ya.
5: Juga ini melibatkan unsur dari pemerintah daerah, perguruan tinggi dan juga masyarakat.
4: Okay.
5: Termasuk dalam hal ini rumah sakit atau penyedia layanan
4: kesehatan.
5: Ya, kolaborasi ini diharapkan bahwa setelah pelatihan ini, bila terjadi bencana. Kami lebih siap dalam melakukan koordinasi dan komunikasi. Harapannya pasca latihan Pacific Partnership ini, masing-masing komponen yang ada di masyarakat, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat atau LSM, atau masyarakat awam sendiri memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Sehingga harapannya bila terjadi bencana, recovery bisa lebih
4: sigap Pak ya. Oke, begitu. Berarti memang kegiatan ini benar-benar melibatkan banyak komponen pemerintahan Pak ya, mulai dari sekolah, universitas, bahkan juga beberapa instansi lain juga diikut sertakan dalam. Iya, betul sekali. Oke, karena memang tadi kita belum sempat ngebahas Pak, sebenarnya apa sih Pacific Partnership 2026 ini? Mungkin dari Mr. Robert, mungkin aku mau coba, atau mungkin aku Mr. Robert dulu ya. Mr., could you explain the overall mission and objective of Pacific Partnership 2026?
6: Yes, the overall objective for Pacific Partnership 26 is first and foremost, it's a humanitarian civic assistance mission. It's designed to enhance disaster preparedness and improve on disaster resiliency in the countries that we visit. Particularly here now, we're in Sibolga, on our first time in Sibolga. So, you know, we're excited to be here. To bring the entire Pacific Partnership team to conduct these activities along the lines of effort, which are, you know, the medical engineering, disaster management, and host nation outreach.
4: Okay, I think this is one of the vision humanity, right? Yes, the vision humanity, right? Okay, thank you, Mr. Robert. Okay, aku mau ke Bapak Hisninda. Aku panggilnya apa nih, Pak? Hisnin aja. Okay. Hisnin Darsyah Pak ya. Tadi kita udah ngelihat Pak, dibantu jelasin sama Pak Hadi juga banyak kegiatan-kegiatan dari Pacific Partnership ini Pak ya. Tadi kita pengen lihat juga Pak, sebenarnya apa sih misi multinasional ini, fokusnya kepada masyarakat, dan apa tujuan dari kegiatan Pacific Partnership 2026 ini Pak Hadi? Silakan. Pas ini silakan.
0: Terima kasih. Sebetulnya secara umum tujuan dari kegiatan Pacific Partnership ini adalah untuk memperkuat misi kemitraan terutama dari sisi kemanusiaan. yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Okay.
0: Selain menghadapi bencana, yang kedua adalah untuk melakukan peningkatan interoperabilitas antara militer, pemerintah, sipil, kemudian organisasi internasional, akademisi, dan masyarakat. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Jenderal Dr. Hadi Juanda tadi, bahwa kita melibatkan begitu banyak komponen, termasuk anak sekolah, kemudian masyarakat umum. Karena memang vision dari partnership Pasifik yang dilaksanakan selama ini adalah menggabungkan dari militer yang ada di negara-negara Pasifik dengan masyarakat,
4: okay,
0: negara host. Kebetulan Indonesia dipilih menjadi salah satu negara host
4: country, Pak ya,
0: 2026, karena Pacific Partnership ini sebetulnya adalah rangkaian. Okay. Ada beberapa negara yang dikunjungi, bergerak kalau tidak salah bulan Maret atau mulai Juni. Ada beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia.
4: Dan itu for specific Sibolga Tapanuli Tengah untuk tahun ini ya, Pak ya. Oke, oke. Okay. Tadi Pak Hadi sempat singgung ya, Pak. Kira-kira kita ini bukan pertama kali loh di Indonesia gitu ya, Pak. Kira-kira sebelumnya di mana-mana aja tuh, Pak Hadi, kegiatan ya. Pacific Partnership ini.
5: Ya, jadi yang di Sibolga ini yang kelima. Kita mengawali kegiatan Pacific Partnership ini diawali tahun 2012. Waktu itu dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan Teluk Manado, Sulawesi Utara.
4: Okay.
5: Yang pertama kali, yang kedua pada tahun 2014 di Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga pada tahun 2016 dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat, waktu itu habis gempa.
4: Okay. Ya.
5: Dan pada tahun 2018 di Kota Bengkulu. Memang wilayah atau daerah yang kita kunjungi terutama adalah wilayah-wilayah yang rawan terjadi
4: rawan bencana, Pak ya.
5: Harapannya apa? Untuk menumbuhkan, meningkatkan kompetensi baik pemerintahnya sendiri, TNI, Polri, interoperabilitasnya, termasuk dalam hal ini peran atau partisipasi masyarakat untuk bisa segera recovery dari pasca bencana. Dan yang terakhir, tahun 2026 ini Indonesia kembali percaya sebagai tuan rumah dengan lokasi kegiatan di dua kota, Kota Sibolga
4: dan Tapanuli Tengah, Pak ya.
5: Yang harusnya tahun 2022
4: kemarin. 2020 ya, Pak ya.
5: Tahun ini bisa terselenggara, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menimbulkan kesan baik buat masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan transfer pengalaman, ilmu, dan juga teknik yang kami berikan kepada pemerintah dan masyarakat bisa bermanfaat dan bisa sebagai antisipasi bila terjadi bencana alam ataupun mungkin wabah pandemi.
4: Oke, karena memang kita tahu, Pak ya, sekitar beberapa bulan lalu kita baru dilanda bencana, memang ada banjir dan juga tanah longsor. A few months ago we faced with disaster, landslide and also floods. So really hard for us actually. So I want to ask to Mr. Robert, how were Sibolga and the surrounding Central Tapanuli Regency selected as a mission stop locations?
6: Well, Sibolga was selected as a mission location over a year ago. So we were in constant communication and collaboration with our TNI partners. And when we asked when, you know, what would be a suitable location, Sibolga was one of the ones that they pressed hard for, because of the fact that Sibolga is prone to natural disasters with flooding and then subsequent mudslides. And I think in November we saw that actually happened.
4: Yes.
6: So it was fortunate in a way that it was already selected, so that we were able to tailor our activities to help Sibolga and the surrounding areas with the types of activities that we're bringing to help specifically address the flooding and mudslide calamities that actually happen here quite often. So that's from, you know, the short of it, that's how we came to Sevoga. And from there, we've selected a focused effort on ensuring that we address those issues that you have here.
4: Okay, because Sibolga is one of the potential disaster area, right?
6: Yes, absolutely.
4: Because you know, it's also really hard for us actually, because a few months ago we faced with a moment disaster. We really hard to find a fuel, really hard to find a signal point, and also electricity around 2 weeks without that.
6: Yes.
4: Yeah, it's a really memorable sadness for us actually.
6: Yeah. So
4: thank
6: then,
4: you.
6: And you know, if I may add, because of that, we brought subject matter experts for, you know, to specifically address the information sharing and and how your national or your regional response plans how effective are they, and what can we do better for Sevoga. So, you know, we have brought, you know, maybe a half a dozen disaster management experts here, just to work with your first responders, work with your disaster management officials, so that, you know, the next time things like this happen, those types of natural disasters, Sevoga is better prepared.
4: Yes.
6: In terms of enhancing the resiliency, so that the people of Sevoga can bounce back quickly.
4: I think this is the right moment for your coming, sir, to here. Yes, thank you before. Okay, kita mau satu pertanyaan lagi sebelum break. Bapak Hadi dan juga Bapak Hisni dan juga Mr. Robert, kita tanya dulu ke Pak Hisni tentang kegiatan ini, Pak Hisni. Tadi kan TNI ini sebenarnya udah banyak pengalaman, Pak, ya. Peroleh pengalaman berharga juga, Pak, dari misi, dari program Pacific Partnership ini, Pak. Kira-kira apa manfaat utama dari Pacific Partnership ini untuk TNI Indonesia First Pacific?
0: Okay. Terima kasih. Ini memang menjadi hal yang menjadi tujuan daripada kegiatan Pacific Partnership. Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan kemampuan interoperabilitas dengan militer dari negara sahabat. Okay. Jadi kemampuan kita itu benar-benar tadi seperti disampaikan Bapak Kapuskes tentang kompetensi, standar yang bisa diakui, serta kita juga mendapatkan tukar menukar pengetahuan pengalaman tadi disampaikan oleh Captain Rich about the subject expert subject matter expert exchange. Jadi SME itu tukar menukar dari pengetahuan dan pengalaman.
4: Okay.
0: Dan yang terakhir adalah kita juga mendapatkan informasi baru dalam penanggulangan bencana, karena ternyata dalam perkembangan yang begitu besar ini banyak pola-pola penanganan kebencanaan di beberapa negara itu memiliki pola yang berbeda-beda.
4: Berbeda, Pak, ya, betul.
0: Karena alamnya, model kebencanaan, dan yang terpenting adalah mitigasinya.
4: Betul.
0: Pencegahan. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal, kita tahu apa yang harus kita lakukan.
4: Ya, Pak.
0: Dan itu salah satu yang diharapkan dari kerjasama partnership dari Pacific Partnership ini.
4: Oke, okay, berarti nantinya akan ada edukasi-edukasi ke masyarakat, Pak, ya, tentang bagaimana mitigasi bencana gitu, ya, Pak, ya, sebelum ada bencana kita apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya gitu, Pak, ya. Oke, okay, terima kasih dulu sebelumnya kepada pendengar Pusat RSI Bolga. Kita bakal balik lagi ya setelah after the break.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ya, balik lagi di 97,2 FM Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Masih barengan sama Kalis, kita juga masih barengan sama tiga narasumber kita di siang hari ini. Masih dengan topik kita Pacific Partnership 2026 dengan membawa tema Strengthened in Partnership, Collaboration, and Interoperability for Crisis Response. Masih ada Pak Hadi, ada Pak Hisni, dan juga Mr. Robert, ya. Masih standby di siang hari ini, thank you. Dan kita mau ke pertanyaan berikutnya. Tadi sempat disinggung ya Pak ya, kira-kira apa sih kegiatan rangkaian acara dari Pacific Partnership 2026 ini, boleh dijelaskan oleh Pak Hadi dan juga Pak Yesti nantinya, boleh? Silakan Pak Hadi.
1: Baik, terkait kegiatan apa saja yang dilakukan selama kegiatan atau latihan bersama Pacific Partnership ini, seperti tadi disampaikan bahwa ini merupakan kegiatan misi kemitraan kemanusiaan ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan interoperabilitas antara militer dengan sipil, termasuk interoperabilitas dengan negara-negara tetangga, dalam ini di kawasan Indo-Pasifik.
0: Pasifik, Pak, ya.
1: Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pelayanan di bidang kesehatan, termasuk dalam hal ini pelayanan kesehatan hewan.
0: Oh, ada juga Pak?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kegiatan pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman antar negara peserta. Juga kegiatan dalam hal manajemen bencana. Kegiatan di rumah sakit dalam hal ini yang melibatkan dokter, melibatkan tenaga perawat dan tenaga medis lainnya,
0: Pak, ya.
1: Dalam hal evakuasi bagi pasien dalam keadaan bencana, termasuk juga pelatihan dalam hal ini evakuasi bila terjadi kecelakaan di laut.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Terus juga kami juga karena di sini beberapa kali ada banjir, kami juga melakukan penanaman pohon mangrove.
0: Okay.
1: Harapannya ini bisa mengurangi erosi di laut.
0: Nanti ya. Di mana Pak kegiatannya Pak yang tanam mangrove itu?
1: Daerahnya di mana aja?
2: Sibolga di pantai. Di hutan mangrove itu kan ada beberapa.
0: Oh, iya. Heeh. Iya.
2: Berhasil, jadi kita tanam di situ.
0: Oke. Bagus, keren. Berapa pohon nih, Bu? 10.000 pohon?
2: 2.000
0: pohon.
2: Dan organisasi masyarakat, organisasi pemuda yang kita undang.
0: Oke, nanti undang kami juga boleh, Bu. Silakan.
1: Dan satu lagi juga mungkin yang ini menarik buat masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, mereka bisa berinteraksi langsung dengan personil militer dari negara-negara Indo-Pasifik. Jadi mereka punya kesempatan melatih kemampuan berkomunikasi, khususnya dalam kemampuan dalam berbahasa
0: Inggris
1: secara aktif. Harapannya ini bisa menggugah minat adik-adik kita yang masih sekolah untuk membuka wawasannya juga gitu ya, sehingga berani berinteraksi dengan personil dari luar negerinya sendiri. Terus juga kegiatan Pacific Partnership ini juga kami harapkan bisa menggerakkan dalam bidang ekonomi, karena dengan kehadiran kami tentu saja harapannya ini bisa membuka dari pihak luar mengenai Sibolga, mengenai Tapanuli Tengah. Harapannya ini bisa kami ekspos melalui teman-teman kita yang datang dari luar negeri, ini bisa diekspos sehingga informasinya bisa sampai ke luar. Dan juga harapannya bahwa kegiatan ini di samping kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kesiapan dalam hal kemampuan untuk menanggulangan bencana, harapannya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah yang belum lama ini mengalami musibah bencana alam, banjir.
0: Oke, okay, berarti nanti 10 hari ke depan lumayan padat, Pak, ya?
1: Iya.
0: Iya, lumayan padat ternyata, Pak, ya. Ternyata kita nanti bakalan ke sekolah-sekolah juga untuk ada English preparation untuk anak-anak SD, SMP, dan juga SMA tentunya, ya. Oke, okay. As we know, Mr. Robert, Pacific Partnership is not only in Indonesia, but a multinational country. It's like Canada, Australia, Germany, and Singapore. So, my question is, how does Pacific Partnership strengthen cooperation between the United States, Indonesia, and participating partner nations like Australia, Canada, Germany, and also Singapore?
3: So, when we look at Pacific Partnership, we just we look no further than the name, partnership.
0: Yeah.
3: So, when we always look to leverage the partners that we have within this region, the Asia-Pacific region. And with those partners, we're able to conduct these activities and project our effects so much more stronger with the partners we have, especially for the ones that reside here in this region. We all know that the Asia-Pacific region is one of the most vast regions in the world, covering thousands of square feet of ocean and landmasses.
0: Yes.
3: And when there's disasters, it's hard for us to get from one place to another. But if we increase the amount of partnerships we have here in the region, we essentially can be we can respond and we can actually help faster. So having our partners with us is a false multiplier when we look at disaster preparedness and disaster resiliency. Again, we can't do this all by ourselves, and we've kind of seen that with many of the natural disasters that's befallen the region over the last two or three decades. And when you look at some of the more major ones, it wasn't a one nation. It was a group of nations coming together to in the aid of another.
0: Okay, thank you, Mr. Robert. Karena memang kedepannya ini bakalan banyak kerjasama juga, Pak, ya. Kayak TNT ini katanya sini bakalan ada kerjasama dengan United States Indonesian Bilateral Defense Discussion, atau bisa disingkat dengan USIBDD. Nah, ini apa ini, Pak, kira-kira, Pak? Maksudnya? Ya, Pak Ais nih, silakan, Pak.
4: Oke. Okay. Baik, sebetulnya yang kita kerjakan sekarang itu adalah dalam kerangka USIBDD, United States Bilateral Defense Force.
0: Defense Discussion.
4: Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan US. Harapan kita sih dengan adanya kegiatan yang sudah berjalan ini, nantinya akan lebih memperkuat kerjasama di bidang pelatihan, kemudian pendidikan, kemudian pertukaran tenaga kesehatan militer, dan yang terpenting adalah kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana itu semakin baik ke depannya. Tujuannya pastinya kita mengurangi satu potensi kerugian nyawa, itu yang terpenting. Setelah itu baru kita mitigasi dari kerugian yang bersifat material. Harapannya kerjasama ini nantinya akan lebih kuat dalam payung USIBDD.
0: Oke, okay, berarti memang kegiatan ini dipayungi oleh USIBDD, Pak, ya. Oke, okay, gitu. Nanti bakalan banyak lagi nih gebrakan-gebrakan baru pas setiap tahunnya tentunya, Pak, ya, dari USIBDD ini. Nah, I will call back to Mr. Robert. I'm so really curious, Mr., because you are already going to another country every single year, right, to this program Pacific Partnership 2026. I just want to asking you about the challenges. Yes, so what are the biggest challenges that in you bring together different country in organization with different operation system, especially in disaster resolved?
3: The biggest challenges that we face when we conduct Pacific Partnership, I think, when you look at just the not being able to help everywhere we can.
0: Yes.
3: I think we have a lot of capability and we have a lot of subject matter experts, and you know, knowing that we can help in many different ways, but at the same time we're only here for, you know, a 2-week period, it is a challenge to make sure that what we offer and what we bring is focused enough, mm-hmm. that, you know, so that, you know, we can impact the most mm-hmm. people wherever we go.
0: Okay.
3: So I think, you know, in terms of challenges, you know, it's an abundance of the desire to help everybody that we come in contact with, but knowing that we have so much more to offer, but we only have such little time mm-hmm. On the ground here, and before we have to leave to go somewhere else. All the rest of the stuff, the, you know, movement of people, you know, that's comes with the territory. You know, where my people are very talented and they are very adaptable, and we usually meet every challenge we have. But just overall, just knowing that we can continue to do so much more, but only having so much little time. You know, 2 weeks is, it may seem a lot, but it's not a lot because yeah. we have so much more things that we can do.
0: Yes, I see your team is really talented and ready to everywhere you go, right?
3: What's that? I'm sorry.
0: Yes, your team is really talented and ready to everywhere we go.
3: Oh, absolutely.
0: Absolutely, yeah. Kalau dari Pak Hadi dan Pak Is nih, Pak, kira-kira apa nih, Pak, tantangan paling besar, Pak, untuk Pacific Partnership tahun ini? Dari Pak Hadi dulu boleh, Pak. Pak Is nih dulu. Kira-kira tantangan apa, Pak, ya, yang bisa Bapak rasakan lah kira-kira untuk program di Partnership tahun ini, Pak?
4: Ya, baik. Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait Pacific Partnership memiliki tantangan yang berbeda-beda.
0: Iya.
4: Tentunya dalam kondisi sekarang kita memahami bersama bahwa yang pertama, ketika akan dilaksanakan di Sibolga, kita mengalami kondisi pandemi.
0: Iya.
4: Pandemi COVID. Jadi kita sempat tertunda beberapa waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2026.
0: Hampir 6 tahun, Pak, ya?
4: Ya, sudah hampir 8 tahun. Sehingga kita laksanakan yang sekarang. Yang kedua, dalam kondisi dunia global sekarang ini yang mengalami kondisi financial krisis, tentunya ini merupakan hal yang tidak mudah sebetulnya.
0: Betul, Pak.
4: Mengadakan kegiatan seperti ini. Semua negara, tidak hanya Indonesia dan Amerika, termasuk negara-negara yang lain, tentu berimbas. Sehingga kita memerlukan effort atau keinginan yang lebih tinggi lagi untuk memastikan agar program ini tetap berjalan. Yang ketiga tentunya kondisi global dunia yang kita tahu sekarang bagaimana kondisinya. Ya, kita tidak usah sebutkan.
0: Ya,
4: dan
0: betul,
4: itu
0: lah.
4: Sangat mempengaruhi keputusan tentunya dari negara partner, baik itu Amerika atau yang lain, untuk mengambil keputusan melakukan kegiatan ini. Dan di tempat

0: Oke, Pak. Berarti benar-benar memang ini adalah program yang betul-betul udah di prepare hampir 6 tahun ya, Pak ya. Karena kemarin sempat tertunda dari tahun 2020 sampai 2026 tentunya. Oke, sebelum kita tutup dialog kita di sore hari ini, Pak, saya mau tanya terakhir, Pak, kepada Pak Hadi, Pak Hisna, juga Mr. Robert. Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai misi multinasional ini, Pak, terutama untuk masyarakat Siboga dan Tapan Tengah First Pacific? Boleh, Pak Hadi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tambangmuli Tengah dan Sibolga, kami harap partisipasi aktif dalam kegiatan latihan bersama Pacific Partnership, karena kami TNI beserta enam negara yang hadir pada kegiatan Pacific Partnership ini berkeinginan mentransfer pengetahuan kami, ilmu kami, pengalaman kami dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan tentu saja juga interoperabilitas antar instansi. Harapannya ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena seperti kita pahami, masyarakat Indonesia itu semangat gotong royongnya tinggi.
0: Tinggi sekali, betul, Pak. Ya.
1: Kalau ada yang mengalami musibah, ya, berbondong-bondong datang ke wilayah bencana tersebut. Tetapi tanpa koordinasi yang baik, tidak adanya interoperabilitas yang baik, bantuan yang datang bersamaan ini tidak memiliki dampak yang positif akhirnya bagi korban bencana. Nah, harapannya ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Ke depan, upaya yang bisa kita lakukan ini saling bersinergi,
0: Pak, ya?
1: Saling menguatkan semua komponen yang ada, sehingga korban bencana alam ataupun korban bencana lainnya bisa terbantu dengan upaya yang kita lakukan dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik.
0: Terima kasih, Pak Hadi. Dari Pak Yusni boleh, Pak, silakan, Pak.
2: Baik, kami selaku dan Satgas Pacific Partnership 2026 Sibolga dan Tapteng ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya karena peran serta pemerintah daerah maupun kementerian lembaga dan instansi yang ada di Sibolga dan Tapteng serta sekolah, rumah sakit, institusi, organisasi, kemasyarakatan, kepemudaan dan lain-lain dalam mendukung kegiatan ini sehingga sampai hari ini semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga mohon maaf atas nama tim Satgas Pacific Partnership 2026 bila mana di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan ada hal-hal yang kurang sesuai atau ada hal-hal yang kurang pas. Atas nama Satgas selaku komandan saya ingin menyampaikan terima kasih, permohonan maaf, dan bila ada yang kurang berkenan mohon kami juga diinformasikan agar kami siap untuk melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, harapannya dukungan dari seluruh masyarakat tetap dibutuhkan sehingga pelaksanaan Pacific Partnership dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, Pak Yusni. Mr. Robert, finally, there's any message would you like to share with the people public regarding this multinational mission? Any message would you like to share to any public with regarding this multinational missions?
3: Anything I would like to share with the public?
0: Yes.
3: Well, no. First off, I want to just say thank you to Radio Republik Indonesia for
0: thank you so much
3: to speak here. Brigadier General Juwanda, and of course my friend Dr. Hisni. This has been a great opportunity just to speak on Pacific Partnership and just to highlight the cooperation and the friendship that we have with Indonesia. We have a lot of things coming up in the next 2 weeks, specifically for disaster management, and you'll see us in the hospitals for our medical line of effort, and then our host nation outreach events, which are very, very popular. We brought a band.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: City.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marzuki menemani Anda ya di Sibolga sore ini dengan program Kentongan. Dan mendengar hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali yang melanda wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dalam beberapa hari ini kondisinya membuat masyarakat harus waspada untuk dampak tidak hanya sekedar genangan air ya, tapi juga ini berpotensi menimbulkan banjir hingga tanah longsor. Pendengar, saat bencana banjir atau longsor terjadi, sebaiknya Anda tetap tenang dan tidak panik agar bisa mengambil keputusan yang tepat ya dalam situasi darurat. Jadi ketika air mulai masuk rumah, yang perlu dilakukan pendengar yaitu mematikan aliran listrik dan juga gas untuk menghindari bahaya korsleting maupun kebakaran. Jadi Anda juga segera mengamankan barang-barang penting seperti dokumen, kemudian uang atau juga obat-obatan dan berpindah ke tempat yang lebih tinggi dan menuju lokasi pengungsian yang aman sesuai dengan arahan petugas. Pendengar, dalam kondisi banjir yang semakin tinggi, warga tidak disarankan ya untuk memaksakan diri untuk melintasi arus air karena ini dapat membahayakan keselamatan apalagi jika arusnya cukup deras. Jadi sangat penting buat Anda pendengar yang terus memantau informasi dari sumber resmi ya seperti petugas yang ada di lapangan untuk mengetahui perkembangan situasi dan jalur evakuasi yang aman. Dan tetap menjaga komunikasi dengan keluarga agar semua anggota dan dalam kondisi selamat. Pendengar, kami hadirkan buat Anda di sore hari ini dari Melly Goeslaw, Cinta Putih.

matan.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Mendaki Tangga Yang Salah, karya Eric Barker, adalah buku yang mengeksplorasi konsep kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang segar dan inspiratif. Penulis mengajukan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berarti, kita harus melupakan beberapa konsep tradisional tentang kesuksesan dan mencari jalur yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah kesuksesan yang disesuaikan. Barker mengajukan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekuatan mereka sendiri, dan sukses harus diukur dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Ini adalah pemahaman bahwa tidak ada satu formula kesuksesan yang berlaku untuk semua orang. Barker juga menekankan pentingnya fokus pada kompetensi utama atau key strengths. Dia mengusulkan bahwa kita seharusnya lebih fokus pada pengembangan dan penerapan kekuatan alami kita daripada mencoba mengatasi kelemahan kita. Dengan cara ini, kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dan merasa lebih puas dengan pencapaian kita. Selanjutnya, buku ini mengulas konsep cut your losses atau memotong kerugian. Barker mengajarkan bahwa dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam upaya yang sia-sia atau investasi waktu yang tidak produktif. Dia mendorong pembaca untuk memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melepaskan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah atau bahkan menghambat kemajuan kita. Mendaki Tangga Yang Salah juga menyoroti pentingnya persahabatan dan dukungan sosial dalam perjalanan mencapai tujuan. Barker mencatat bahwa teman-teman dan hubungan sosial dapat memberikan dukungan moral, nasihat, dan bantuan praktis yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah. Dalam buku ini, Barker menggunakan contoh-contoh nyata dan penelitian ilmiah yang mendukung argumennya, membuat pembaca merasa terhubung dengan materi yang diajukan. Dalam rangkaian kata yang singkat ini, buku Mendaki Tangga Yang Salah adalah sebuah buku yang menginspirasi, yang menantang konsep tradisional tentang kesuksesan. Penulisannya membimbing pembaca untuk mencari kesuksesan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kekuatan pribadi mereka.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di program Kentongan. Pendengar, kesiapan menghadapi bencana banjir ini sangat penting ya, karena tujuannya untuk melindungi keselamatan jiwa dan mengurangi risiko kerugian. Dan juga pendengar, kesiapan menghadapi bencana banjir bisa membantu masyarakat agar lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena dengan adanya kesiapan yang baik, warga tidak akan panik ketika banjir datang, sehingga dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan diri maupun keluarga ya. Selain itu, pendengar, kesiapan juga tujuannya untuk minimalkan ya dampak kerusakan baik pada rumah, barang berharga maupun lingkungan sekitar. Ketika Anda sudah memahami langkah antisipasi ini, Anda tujuannya agar proses evakuasi berjalan lebih tertib dan aman, dan masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana, pendengar, agar lebih mudah ya mengikuti arahan petugas, tidak saling berebut dan bisa saling membantu satu sama lain dalam kondisi darurat. Dan pada akhirnya kesiapan bencana banjir ini bisa menciptakan Anda yang masyarakat yang tangguh dan peduli terhadap lingkungan. Karena kesadaran bersama dampak banjir tidak hanya bisa dikurangi tapi juga dapat dihadapi lebih terorganisir ya, sehingga kehidupan dapat kembali normal lebih cepat setelah bencana terjadi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat,

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.

0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya dipicu hujan lebat Kecamatan Tuka Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir hingga ratusan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Masyarakat dan pelaku pelayaran diimbau mewaspadai potensi gelombang tinggi serta angin kencang di perairan Sibolga Nias. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Dipicu hujan lebat, Kecamatan Tuka Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir hingga ratusan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Laporan disampaikan Deni Sian.
1: Ratusan warga di Kecamatan Tuka Kabupaten Tapanuli Tengah kembali mengungsi. Hal itu dipicu banjir yang kembali melanda wilayah tersebut. Banjir terjadi di Hutan Abolon, Bonalumban, dan Sipange dipicu hujan lebat yang melanda wilayah itu sejak Jumat. Setidaknya 200 kepala keluarga terdampak banjir di Kecamatan Tuka harus diungsikan guna menghindari terjadinya korban jiwa. Erianto Tambunan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapanuli Tengah mengatakan warga terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dalam evakuasi tersebut, BPBD Tapanuli Tengah menjadikan warga lansia dan anak-anak menjadi prioritas utama guna menghindari terjadinya korban jiwa.
2: Ya, untuk ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
1: Sementara dari data yang dihimpun di lokasi, banjir itu terjadi akibat tanggul sungai yang jebol, dampak dari tingginya debit air hujan, hingga menyebabkan air masuk ke rumah-rumah warga di wilayah itu. Deni Sihaan melaporkan.
0: Masyarakat dan pelaku pelayaran diimbau mewaspadai potensi gelombang tinggi serta angin kencang di perairan Sibolga Nias. Berikut laporan James Franciscus.
3: Peringatan dini dikeluarkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki aktivitas dan juga berencana untuk berlayar di perairan laut. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap kondisi perairan dalam 3 hari ke depan yang berpotensi membahayakan. Ketinggian gelombang di perairan laut ini diprediksi akan mencapai kisaran antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Kenaikan tinggi gelombang signifikan ini tentunya dapat menimbulkan resiko besar terhadap keselamatan pelayaran kapal kecil. Kepala Teknisi BMKG Pinang Sore, Liberto Pardosi, kepada RRI kemarin mengatakan, pergerakan arah angin dominan yang bertiup berasal dari selatan menuju barat. Hal itu menciptakan pola arus yang tidak menentu. Kecepatan angin yang diperkirakan berhembus kencang tersebut mencapai antara 5 hingga 15 knot.
4: Untuk kita ini daerah laut ya, pada masyarakat yang mau berlayar, untuk prospek 3 hari ke depan, ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 2,5 meter. Arah angin dari selatan hingga barat dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 2,5 dan kecepatan angin 5 hingga 15 knot. Harap berhati-hati dalam berlayar.
3: Kondisi gelombang tinggi yang fluktuatif serta kecepatan angin cukup kencang ini memerlukan perhatian serius dari nakoda kapal. Oleh karena itu, semua kapal yang beroperasi di laut diimbau untuk selalu berhati-hati penuh selama berlayar. Masyarakat yang ingin melaut dan juga berlayar dihimbau untuk senantiasa memantau informasi terkini mengenai perkiraan cuaca maritim. James melaporkan.
0: Guna mengurangi sampah plastik, pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joy Siotang menurunkan laporannya.
5: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
6: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
5: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim hujan. Laporan disampaikan James Franciscus.
3: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang seringkali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
7: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus kuman itu lebih senang. Apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering karena apa? Karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
3: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihota menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
8: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendukung supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
5: Selanjutnya, Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Tim Spanyol berhasil menjuarai gelaran Piala Dunia 2006 setelah menumbangkan tim nasional Argentina dengan skor 1-0. Berikut laporan Denisian.
9: Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai gelaran Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan tim nasional Argentina dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Gol tunggal penentu kemenangan Spanyol itu diciptakan pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106 masa perpanjangan waktu usai menerima umpan dari Nico Williams. Kekalahan ini mengubur ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut sekaligus meraih trofi Piala Dunia ke-4 sepanjang sejarah mereka. Pertandingan puncak ini berjalan ketat dengan dominasi pemain dipegang oleh Spanyol dan Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah yang semakin memperberat langkah tim asal Amerika Selatan tersebut untuk melancarkan serangan. Kapten Argentina Lionel Messi tidak mampu berbuat banyak akibat pengawalan ketat dari lini pertahanan Spanyol. Sepanjang laga, kontribusi Messi sangat terbatas termasuk hanya mencatatkan 1 sentuhan bola pada menit 15 laga pertama. Meski begitu, Messi mencatatkan torehan 8 gol dan 4 umpan matang sepanjang turnamen yang berkontribusi hampir 75% dari total 19 gol Argentina di Piala Dunia 2026. Meskipun Spanyol keluar sebagai juara, penghargaan individu Ballon d'Or Piala Dunia 2026 jatuh kepada gelandang Spanyol Rodri. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan raihan 10 gol. Din Sihaan melaporkan.

Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
7: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marjuki di Sibolga sore ini. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan kondisi likuiditas perbankan nasional tetap terjaga. Kondisi ini dinilai mampu menopang fungsi intermediasi dan sekaligus ini mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketua Dewan Komisioner OJK Fridika Widyasari Dewi ini menyampaikan kinerja likuiditas ditopang pertumbuhan kredit yang masih kuat. Hingga pertengahan kredit perbankan tercatat tumbuh 11,5% menjadi sekitar 8.600 triliun rupiah. Informasi ini pendengar kami hadirkan buat Anda dari portal rri.co.id.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
6: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi kesepakatan keamanan pangan ASEAN. Langkah ini, pendengar, dilakukan melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan kawasan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, ini menyampaikan instrumen penting perlindungan konsumen ya dalam ASEAN Food. Dan kesepakatan tersebut juga mendukung peredaran pangan yang aman di kawasan ASEAN. Dalam konteks ini, pendengar, ratifikasi nantinya disepakati yang harmonis, reguler atau peraturan nasional perlu dicanangkan. Jadi penerapan analisa risikonya, karena tidak semua pangan aman, mungkin di area-area tertentu pangan tidak aman. Informasi ini kami hadirkan buat Anda, pendengar, dari portal rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman

genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kimishi dan Fumitake Kage merupakan karya filsafat populer yang menggali konsep-konsep dari psikoterapis Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, penulis menyajikan dialog antara seorang pemuda yang mencari jawaban tentang kebahagiaan seorang filsuf yang memberikannya wawasan tentang bagaimana mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Poin utama buku ini adalah gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons kejadian dalam hidup kita. Terlepas dari kondisi atau pengalaman masa lalu, kita memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan tindakan kita di masa depan. Ini berarti, meskipun orang mungkin memiliki pengalaman traumatis atau tantangan berat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup mereka. Buku ini menyoroti pentingnya menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seiring dengan itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki pendapat dan perasaan mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan atau keinginan kita. Buku ini telah memotivasi banyak orang untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk memandang hidup dengan persepsi yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Berani Tidak Disukai adalah panduan untuk menginspirasi untuk hidup dengan keberanian dan autentisitas terlepas dari pendapat orang lain. Dari RRI untuk Indonesia.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2020.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, dia menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Antika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: betul. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M,
17: baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
16: 2M,
17: baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga

0: Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
0: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
2: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
0: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita sentral dari program A3 RRI Jakarta, dan kembali saat ini pukul 19:28 waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di sesi acara malam hari ini. Bersama saya Joni Sombing akan temani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami, kita akan kemas kebersamaan kita dengan ragam informasi, dan selamat malam.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Pendengar, dimanapun Anda berada, Hollywood hadir menghantarkan kita saat ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang menikmati suasana malam hari ini, sedang berkumpul bersama keluarga, bercengkrama dalam kebersamaan. Tentu kita ketahui pendengar bahwa kebersamaan dengan keluarga adalah hal yang paling kita dambakan. Dan terlebih untuk Anda mungkin yang saat ini terpisah jauh dari keluarga dikarenakan mungkin pekerjaan ataupun profesionalisme, sehingga hanya bertemu dalam situasi pertemuan video online ataupun visi dan lain sebagainya. Namun tetap kita jaga komunikasi, sebab komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang selalu memberi informasi ditimbal balik antara Anda dengan saya dengan Anda. Dan itu menjadi salah satu komunikasi yang paling baik untuk menjaga keharmonisan. Selamat malam bersama keluarga Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Pendengar, berbagi informasi untuk Anda. Saat ini pukul 20.48 menit waktu Indonesia Barat, cuaca di kota Sibolga untuk malam hari ini terlihat lebih baik jika dibandingkan malam kemarin. Sebab jika malam kemarin kota Sibolga diguyur hujan dengan intensitas yang tidak begitu lebat, namun cukup memberi dampak basah untuk setiap perjalanan kita ketika kita keluar rumah. Namun berbeda untuk malam hari ini. Malam hari ini cuaca sudah terlihat lebih bersahabat, sehingga ketika kita akan melakukan aktivitas, kita masih dapat menghindari efek basah. Bukan hanya itu, rasa khawatir terhadap bencana pun semakin minim. Dan kita berharap hal ini menjadi acuan tersendiri bagi pemerintah daerah kita, bahwa dengan perubahan cuaca yang terjadi, sehingga ada langkah sigap ataupun siap untuk segala hal yang terjadi di kemudian hari, mengingat cuaca yang sampai saat ini masih terkategori anomali. Maka pastikan juga pendengar, sebagai masyarakat, kita juga selalu memiliki persiapan-persiapan tersendiri untuk perubahan-perubahan cuaca. Kita tahu sendiri cuaca bukan hal yang mudah diprediksi, dan untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik, maka Anda dapat mengikuti laman BMKG khususnya yang ada di Minang Sori untuk mendapatkan informasi-informasi seputar cuaca yang lebih aktual dan lebih terpercaya, sehingga tidak hanya sekedar tebak-menebak dengan orang-orang di sekitar kita. Tetap setia bersama kami, kami masih temani Anda untuk rangkaian lagu-lagu hiburan. Menantikan pukul 21 saat nanti akan hadir ke ruang dengar Anda di sesi Ruang Rindu. Selamat malam dan tetap setia bersama kami.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Sudah kembali kita di season acara Ruang Rindu. Dan seperti biasa untuk Ruang Rindu, Anda pendengar kami, kami persilakan untuk bergabung dan berpartisipasi di jalur telepon 0631225506. Dan seperti biasa untuk Ruang Rindu, penelpon perdana langsung kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Sayang sekali terputus, Anda coba kembali 0631225506 untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manami Opung.
0: Manggil Opung pula ya, mampus aku ya.
1: Ya Opung Jon.
0: Ada ya. Silakan Pak Eko Manalu.
1: Ya, aku mau request lagu ya.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu Tangan Tak Sampai Opung.
0: Tangan Tak Sampai.
1: Ya, dari Christine Bande dan Opung.
0: Oke, Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai. Oke, kita cari ya.
1: Ya, Opung.
0: Ada. Oke, lanjut.
1: Opung.
0: Iya. Bang Joni.
1: Opung Roma.
0: Bang Joni.
1: Parningotan Manalu.
0: Iya.
1: Buahnya Mahari Api. Sama Anugrah.
0: Iya.
1: Semua mendengar radio Prosatu ya.
0: Bang Joni bukan Opung, Bang Joni.
1: Opung selamat tugas sampai tuntas.
0: Bang Joni.
1: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oh iya, ada ya. Lain waktu pakai nama Bang Joni ya, bukan Opung. Oke, 0631225506 masih kami buka. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Bang Ruang Rindu, memori lewat lagu lah.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana Bang Anda?
2: Ini dengan saya dari Tapanuli Utara.
0: Tapanuli Utara, boleh tahu gerangan dengan nama?
2: Dengan saya Bung Luhut Dik.
0: Manis sekali ya Luhut ya, Bang Luhut ya.
2: Iyalah.
0: Iya, silahkan Bang Luhut.
2: Silahkan gimana ini, mau gimana?
0: Request lagu.
2: Oh, request lagu, keren mau ngapain.
0: Oh, onya itu ya. Polos sekali gitu ya. Silakan Bang Luhut polos.
2: Tadi sudah Christine Panjaitan, berarti aku mau request lagu dari ini. Diana Nasution.
0: Judulnya?
2: Biarlah Aku Sendiri.
0: Biarlah Aku Sendiri, oke.
2: Diana Nasution sama TVDJ itu kalau nggak salah.
0: Kadang dengan Luhut lagi.
2: Ulo duit yang dong untuk dengan menjadi orang lo nasa halak anak dong dua halak.
0: Oh ya kadang dengan Bang Luhut lagi kadang.
2: Hah?
0: Kadang dengan Bang Luhut lagi kadang.
2: Gadang.
0: Udah lewat. Jangan biarkan itu judulnya, itu jangan tinggalkan.
2: Jangan biarkan, biar okay. Diana Nasution.
0: Featuring Titi DJ.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kita cari ya.
2: Iya. Salam Nada berdulu. Lama bertugas sampai itu, kata ini mencuali kita sama itu.
0: Mi tu Hita. Oke dah.
2: Ya Bang Pak. Baru salam lah. Mama Burung Tambah yang mesti bimbuan. baru tambah yang kita mosir sama pengrayan, pengrayan yang ribuan. Terus ada Arin juga, Meran dari Karo, ada Rina Dunia, tadi juga Tepung Roma, dan lain-lain sebagainya yang mendengarkan. Juga, Arung lagu ini kan?
0: Aduh.
2: Oke, mana hati yang lain, senang bersyukur semua yang pernah cintakan non, ulat hati-hati, sampai ke tujuan dengan selamat, dan terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Goodbye.
0: Burjuni ya teh. Oke, satu penelpon lagi kita masih terima. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bere BC.
0: Dengan Natulang.
3: Opung.
0: Roma.
3: Iya.
0: Oke, silahkan Opung.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah puji Tuhan masih sehat. Kayak Opung juga tetap sehat ya.
3: Amin, sehat kita semuanya ya.
0: Benar.
3: Oke lah. Bagaimana cuaca Sibolga?
0: Sudah lebih baik malam ini dibanding tadi malam, Pung.
3: Oh iya, berarti kita satu langit kalau begitu.
0: Ada aja.
3: Oke, Mak. Aduh, lagu kubur ngino nali.
0: Ah, bersubuh tuh.
3: Ini ajalah, dua hati satu cinta.
0: Dua hati satu cinta.
3: Oke.
0: Dua hati satu cinta. Nih. Itukah itu?
3: Yang malam minggu itu ya kan? Supaya dua hati nantinya jadi satu cinta kalian. Make it.
0: Lanjut.
3: Lancar malam minggunya?
0: Lancar.
3: Nonton film apa? Horor. Mantap dong.
0: Yang dua hati satu cinta yang mana ini Nantulang?
3: Dua hati satu cinta dari Obi Mesa.
0: Dari Obi Mesa ya, oke.
3: Ya dari Obi Mesa, jangan yang lain.
0: Oke.
3: Oke Mak. Udah klop ada?
0: Oke ada, udah fix. Oke.
3: Oke lah, salam ada. Ya yang sudah gabung tadi ada Eko, ada Luhut. Ya untuk opurannya juga ditunggu suaranya. Amang Tubi, Opu Ryan, Nenek Wirlangga, Mama Anugrah, Mama Haryati. Buat semua-semuanya ajalah pendengar kita dimanapun berada ya. Dari Sabang sampai Merauke ditunggulah suaranya.
0: Oke.
3: Oke, buat bereku tetap semangat.
0: Oke.
3: Selamat bertugaslah sampai tuntas. Selamat bercuat.
0: Sebentar dulu. Nantulang. Dua hati satu cinta Obi Mesa atau Pance Pondak sama Didi Dores?
3: Enggak ada dari Obi Mesa.
0: Obi Mesa satu untuk satu yang ada.
3: Kenapa kalau bereku yang apa lalu kacau balos semuanya?
0: Aku pun enggak tahu kenapa kayak gitu. Apa kurang amal dan perbuatan kah aku?
3: Aduh.
0: Dua hati satu cinta kan?
3: Iya.
0: Kalau dua hati satu cinta itu Obi Mesa belum ada yang ada. Mita Da sama Stevi, kalau yang itu judulnya ya.
3: Jadi siapa tadi penyanyinya?
0: Didi Dores. Kalau yang Obi Mesa satu untuk satu, kalau yang Didi Dores itu judul lagunya Satu Cinta Tiga Hati.
3: Ribet banget laguku kalau begitu.
0: Iya benar, agak membingungkan. Aku pun kurang wawasan aku ini bagian lagu ini.
3: Ganti aja lah laguku kalau begitu.
0: Lagu apa itu?
3: Dari Didi Dores juga, tapi Gagal Dalam Cinta.
0: Gagal Dalam Cinta. Oke.
3: Jangan yang ribet lah lagunya.
0: Oke, kita cari dulu ya.
3: Oke.
0: Gagal Dalam Cinta. Kayaknya bukan lagu yang sulit sih ini. Sangat dangda, poton magawa, poton ningan.
3: Kalau nggak ketemu, aku nggak tahu lagi.
0: Gagal dalam.
3: Dalam cinta, Didi Dores.
0: Oke, ada.
3: Kalau ini ada.
0: Ada.
3: Iya, supaya jangan gagal dalam bercinta bagi para kaum muda. Supaya lancar-lancarlah semuanya.
0: Amin.
3: Okay? Baik-baik saja kalian malam minggu itu kan.
0: Gak enak perasaanku.
3: Apakah dia lagi mendengar? Maafkanlah diriku ya, calon guruku.
0: Berjudi mana?
3: Ini calonmu ini harus aku apa ini? Supaya burju-burju dia sama kawan nanti.
0: Masuk Pak Eko.
3: Oke, Mabere.
0: Yeah.
3: Kalau sudah ada laguku, ya segera kami tunggu lagu kami masing-masing ya.
0: Siap, Tulang.
3: Oke.
0: Oke.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Lagu yang dipilih Nantulang atau Pung Roma, Gagal Dalam Cinta. Dedi Dores akan hadir selepas dua lagu yang akan kita hadirkan. Yang pertama itu ada lagu dari Christian Panjaitan, Tangan Tak Sampai, Titi DJ featuring Diana Nasution, Jangan Biarkan. Dan juga lagu yang akan kita hadirkan, Gagal Dalam Cinta. Selamat malam, kita hadirkan pilihan lagu Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, kami masih buka penelpon yang berikut. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Opung.
0: Dengan Opung Gaul kah ini?
1: Betul sekali.
0: Oke, itu Pak RT kemana?
1: Masih di kantor, Bang.
0: Oh, masih di kantor dia. Aduh, ya. Lembur aja kerja dia, Pak.
1: Iya, lembur dia, Bang.
0: Aduh. Silakan Opung Gaul.
1: Oke, boleh kredit lagu ya.
0: Kredit ya.
1: Kredit.
0: Ayolah. Oke. Oke. Silakan.
1: Lagunya. Suaranya biasa saja deh.
0: Ada dehnya ya?
1: Ada.
0: Inang aja. Mulanya biasa saja.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Ada ya?
0: Ya.
1: Dari Melina kan?
0: Hmm.
1: Iya. Dengan siapa ini Opung ya? Opung.
0: Bukan, apa? Dengan Bang Joni.
1: Bang Toy.
0: Bang Joni.
1: Oh, salah kecoblosan di Bang Joni.
0: Ada aja.
1: Oke deh.
0: Mm-hmm.
1: Masa kami sekecamatan ya?
0: Ya, sekecamatan pun. Ada aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada tadi Opung Roma ya.
0: Benar.
1: Sama siapa? Siapa kata si Merana itu? Luhut di rumahnya kan?
0: Iya, Luhut di rumahnya.
1: Di rumahnya kata si Merana.
0: Main kali ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Baru besok Opung Gaul di kampungnya.
1: Iya, di kampungnya.
0: Ada.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Ditunggu suara Merana ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang, setuju kalau kita ganti aja namanya.
0: Menjadi?
1: Diana.
0: Ah, siap.
1: Iya ya.
0: Main kalau kali memang ya.
1: Diana namanya, Bang ya.
0: Diana ya, bukan Merana ya.
1: Bukan Merana lagi, jangan lagi Merana.
0: Diana,
1: iya.
0: Widih, manis sekali.
1: Manis sekali namanya.
0: Iya. Oke deh.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Yang di Sidempuan mana ya suaranya deh?
0: Ditunggu,
1: kangen mendengar ketawa ketiwinya.
0: Benar.
1: Iya. Ada lagi yang di Sarudi itu, yang 17 tahun itu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Tahu, kayaknya kenal lagu itu.
1: Hah?
0: Sepertinya kenal.
1: Iya, kenal tuh namanya deh.
0: Ada aja.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Terima kasih semuanya deh. Salam persahabatan, salam sehat ya.
0: Yoi.
1: Buat pria jujur selama bertugas ya.
0: Terima kasih pria jujur. Pria sejati gitu ya.
1: Pria jujur, pria sejati.
0: Masuk Pak Eko.
1: Selamat Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bahagia selalu Opung Gaul ini ya. Ceria banget ini. Ini susah tuanya kalau orang-orang yang begini. Kenapa? Bahagia mulu gitu ya. Oke deh, kita coba terima telepon yang berikut. Ada siapa gerangan? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Itok Joni.
0: Dengan
2: Baru Tambah yang ada di Samo, ceritaku.
0: Yang selalu bahagia.
2: Ya, meskipun selalu datang hujan.
0: Bikin jantungan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke dah, silakan itu.
2: Mau request lagu itu dari Nia Daniati. Mm-hmm. Perkawinan bukan sandiwara.
0: Perkawinan bukan sandiwara, siap.
2: Sembari itu cari, mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Yang baru turun siapa itu?
0: Opung Gaul.
2: Salam kenal lah buat Opung Gaul
0: ya. Kenapa?
2: Kayaknya suaranya belum opung-opung tadi. Opung.
0: Semangatnya ya kan?
2: Suaranya masih umur 21 tahun.
0: Siap, senang kali itu dia. Ayo lah Opung Gaul, udah dibilang muda Opung Gaul. TF langsung. Oke dah.
2: Ada lagunya toh?
0: Ada, Nia Daniati. Iya.
2: Buat Opung Roma juga, Opung Rania, Nenek Wirlangga atau Nenek Hapija.
0: Mm-hmm.
2: Ditunggulah semua suaranya. Buat iya. Itulah yang paling banyak, tetap semangat ya dok ya.
0: Terima kasih toh.
2: Iya, janganlah panggil-panggil opung ya opung yang itu ya.
0: Benar, songon nabura kan.
2: Belum cocok.
0: Paburetum saya. Ada aja. Siap.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu ada. Itu baru tambah ya. Di belakang itu baru tambah ada siapa yang berikut kami terima kembali. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu. Malam kembali dengan siapa di mana? Dengan siapa?
3: Mama Haryati.
0: Oh, Mama Haryati. Songonna lembut suara. Oh. Nah, menjaga tetangga tuh.
3: Nah, bangun tidur.
0: Bah, selamat pagi. Oke dah. Silakan Natulang. Batuk Bu Aji.
3: Batuk.
0: Iya. Inang. Aduh dah dapat nuang linggis dong menang sengso. Silakan Mama.
3: Lari ke tempat ya.
0: Ada
3: kat dari pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan.
0: Vina Panduwinata.
3: Iya.
0: Oke.
3: Bijinya biru.
0: Apa tadi?
3: Biru.
0: Biru.
3: Biru.
0: Iya, Vina Panduwinata biru gitu ya. Ada cinta biru.
3: Cinta birunya.
0: Iya.
3: Kurancut.
0: Ala.
3: Maaf ya, maaf lah.
0: Aman.
3: Apa? Kurang mendukung tenggorokan.
0: Oh, eta ya. Nama tua teh. Oke dah.
3: Oke.
0: Iya. Iya, terima kasih Inaksi Matua. Mendengar suaranya ini kayaknya dalam kelambu, di samping di belakang ada Amang Si Matua. Jadi ikutan sambil jangan mengganggu orang di belakang. Oke, dah sehat selalu. Batuknya diminum, minum apa ya biasa? Air jahe ya. Biar hangat, biar tenggorokannya lega. Oke dah, baik. Kita hadirkan lagu-lagu yang dipilih. Yang pertama ada Meriam Belina, Nia Daniati, dan juga Vina Panduwinata. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk malam hari ini di penelpon terakhir masih kami terima. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pung.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nenek Afiza, Pung.
0: Oke, silakan Nenek Afiza, manfaatkan waktunya, singkat banget.
1: Iya, Pung. Cukup lagu ya, Pung.
0: Lagu apa ini?
1: Rindiani, Pung.
0: Rindiani. Jangan Pung, Bang. Jangan opung, abang.
1: Kenapa, Pung?
0: Bang, Bang Joni.
1: Oh, Bang Joni.
0: Iya. Rindiani ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Salam-salamnya.
0: Hah?
1: Buat opung Rani ya. Amang Boru Tobi. Ada Kabut Cinta.
0: Iya.
1: Ada Boru Tambah yang di Samosir. Ada... udah pulangin karungnya itu.
0: Enggak jelas itu.
1: Hah?
0: Enggak jelas kulihat itu.
1: Baru tambah ya.
0: Enggak jelas kayaknya itu. Oke, manfaatkan waktu. Halo. Hilang, hilang suara. Halo, selamat malam. Iya. Izin kita putus dulu nih, kayaknya gak bagus juga jaringan. Sekaligus menutup kebersamaan kita. Ingat, itu gak Bang Juni sengaja ya, jangan macam-macam pikiran. Oke, okay. Lagu terakhir, Salam Rindiani, kita bingkis untuk semuanya termasuk untuk Nenek Afiza. Oke, okay, mengakhiri jumpa kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Dan selanjutnya kami pilih lagu terakhir Salam Rindiani. Selamat malam dan... selamat menikmati acara berikutnya.

0: Thank you. Thank you.
1: John, angkat nih.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Mutia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat

Tereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah. Putriku pandai memasak dari bisnis spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa.
1: Putriku mempunyai dua kekurangan. Yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
2: Nah, gua tahu.
1: Apaan?
2: Dia alergi.
1: Bukan.
3: Butuh air?
1: Bukan.
2: Amoyan?
1: Bukan, amoyan masa kena air. Ah.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
1: Eh,

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.